0: kena. Di bagus tu kama saya cakap tu orang. Aku nanggi angkun dia nimo.
1: Kinsa yamahan. Kinsa yamahan ini ngimong anak. Kinsa yamahan!